du her, det har Udidio Gidderangi. Mai Pukiatua, Kifitidaya, Didio Ididangi, Udia Tiawa, Dua.